ya terusnat ejasnat wet ya terusnat awen harakat hati bas terkembali jam tak syedok mana awen dar terdah narjisha sekarang narjisha silwen narjisha nak kawar jiran abdul dan al-huriya nak kan nasnat narjisha gazawat.